0: RTG
1: 1100 AM.
2: Tus tiempos, años 50.
1: RTG 1100 AM.
2: Experiencia radiofónica total.
3: De Guerrero, Gigo, o Guadanumu, Multimanando, Maguada, Sendi, o Manangua, y Masastumi, Madriguenji, Soma, Diriganati, Nastango, Manatagini, o Natasini, Mbago, Mosonago, Masni, Qua, Duyaman de Gaki, pero Gitmami, Jumbanach, Nagutana, o Utana, Dirigamingisho, Nasta, Shambombo, Natitana, Gitma, Gimadi, Mambaya nache, masna botana di masyarakat da sendi, di masna di tanah, di maknya, di masyarakat da be iya cesida, o imbo nandi, tak danu ma minogah ma syabu swak gunyah ma, atayasa yang mu minogah ma iguana, madrigu matajawi rokon di mah ma syabu masyarakat da sendi, ikangarat mananda marakda da, o mananggo inambi imarakda. Shatas numa madrigutana mananda matriguada sho diari ganatina stango shukwe timbo sho na tayahu na guerrero gi